0: Ya, kadu. Marah kan nyika, kadu dia marah pumpan matar, nanti dipiri ya, ngara community pirim. Lanjut matar kan ya dipiri ya, kak. Kadu kak, matar kan lara mata pumpan kut-kut. Kadu mana matar pumpan kut-kut, nanti dipiri ya, tangan kak. Lanjut lirwe pana, kak bangga pun takuran. Lanjut tamal pana, iri ngurupan namnya, iwana ingit kit, mangini para nudol pana. Ninyi, dari kadu ninyi kak, nanti niru kamanare akut gimana. Gini pin safe no ninyi dari kado ninyi lagi matar di piri yang kan ini kun lagi mana katanya no panyu walau lagi nir ka lagi di piri anak kun ka tu lagi ngar klinik kan ini lagi ka free wa
1: FNR sponsor.